Ini aba maduma ana fa mechiao ono ma. Kuntadan. Kuntano fa mechiao ni minu aba. Rosemont.